0: chamani bising tei borok ni sak no kaham tonna bagai o kok biti no tonna bagai o tal palachek tongro national nutrition tal hanai
1: haye ke
0: senior barar hakator ni je manmong choi jagoba shoi gela tam humba khroksa sirai khroksa sikla sikli khroksa sakoplong bari tai bumarok ni sakham haimang kangke baikele sinio hakotor buskanko chuksanai sakau kasnai apun pagni sinio chabiri kaham chabiri ni koktun kokmung Prognos kaham ke shoy shimani tike prognos bong tunabagi o tal palalai tango tam humba sang sini salbrup ni tomong samungo sang nukzago tabuk passport simi salayo apun logi logi peget klaichak samung salayo Octopungo, Pia Arosan, Sini Sakni Nankukmani, Vitamin, Mineral, Protein Drop, Sangaro, Zaijakya Mandya, Azaijakya Mandya Pagi, Sini Sakrop, Bemaro, Kulugo, Eva Bemar by Manjago, Tam Hunba, Sini Sakni Nankukmani, Mani Rock, Vitamin, Mineral, Protein Drop, Sang, Mandyan Pagi, Pia Abun Pagi, Rang kebang kebang, rui nai, pai nai sing, mani rok sana nangya. Nogo je man rok mani, hati rok je man tok mani, kelai ke. Aba rok manyo sing sini, sak no kaham toni manyo, kaham sabil camung bising ti. Abung ka, je pol pokra, zora tegi sing sini yo. Hawa man toko, aba rok no sana ni. Kekrang belai apa dalok sampra dal dud toktei abrokno sengsawi ni sini o sakhamno sengkaham darmanyo apa nubaginyo faje seng sumai tang layane o hai mia passport rokno saya woi kaham manai kaham camu Sawinyai sini serai rokno tai joto luk rokno kaham tonani sumai tang layane tai o cabilini kokno seng puarane asuzara seng klang lakya national nutrition mantonagi kokta jatani
2: au Hanya hanya ceng sak hamkrani, lagi no koklam, salai firanen. Tini sak hamkrani baca po, malaria bermana lagi nai koki sak nalaian. Malaria angka belai kelima singsa thampu ini bagai angmani bermana kaisa. Abu kebangkok he, tung flamani jorawo tay, bolong halong amcei roko kebangkok angmani bermana. Abu sak hamkrani baca no sakromui lima hai. Malaria bemar borok nu khungtai khoda o binimari belai nojako ko obni bagai kulumangai langmao belai no jingjal angmani nukjako ko malaria tamotei bini sinemungro pahai tebon kashonani momhai abrongro kine chinkisha kok khnalayanu malaria angkha ke borok thifano mano Buri yongka anopheles warmani by o bemar ngo tai borok ni shago shori wo obani ba bemari ni bagai kabangma borok hashaka wo thima bo nukjakha. Bini sinemung hungai malaria flu haino ngo bini sinemari ngmani shalchi shalchi

Kepadi, kenalannya jarawo takuk sojindro kerana ini kau harmoni rezabung. Gay kenadi takuk sojindro ini kerana tungzak mani rezabung. Tujuh to malik izin syung narawo kenadi, kau kerana tu rezabung.

0: 찍어 놓은 단가.
1: 그러니까 기타를 뭐 하니 일렉트로닉 하와이 기타를 말본 누보스로.
2: 에 수롱 프로중 응거는 마시기.
1: 하와이.
2: 만에 에쿠아스틱이나.
1: 네, 아차 아차.
2: 일렉트릭 사라다.
1: 에 아차. 그러니까 어로카에 원래 일렉트릭 패널.
2: 이 만에 아버 누 니지 마수로.
1: 그러니까 누구도 룸노가 당기 수롱카 마드미 보레 하야생한데 BSc MSc 클라이가 단 비엘부 클라이등고 어머님 신고 너무 사고 목자 수롱카 기타 목자 수롱카 다 비엘 목 수롱등고 그러니까 어 가샤 몰자기네 사몰자기네 단어 불필요 끝내지는 것도 어머 하영이야 돼
2: 옹야
1: 가로 야 목자
2: 옹야 가로 나보 샘 만에 필드 놈 해니까고 야 문자래 샘 필드 놈
1: 만에 어머 그 놈 Lenglamas raw?
2: Mane time that young Mane Celeria to in the cases. You see it on one is our no high in it.
1: Alta Nun Tamo Kanyamsu.
2: I want to be at Kaiton get teacher long Ramsungo. Okay, now internship Holy Cross School of Book from the age of 1 month. Yeah, what?
1: Uncle the Messi Kajanka, Bibino, College Rogoto, Sebugo Boroklango, no matter what he wants to.
2: Sebab tu, kalau netrop jadi clear kaya tu, mana tu pun hanya tak biad kaya tu, mbak. Kalau malas pun tu, kita teacher pun tahu.
1: Apa bateri bateri aku pun kuno, mana civil service ni kuno, exam rok.
2: Eh, boleh ni, kau yang terika, mana apa hanya pun naik ni mentera, mana practice saja tu.
1: Eh, apa bateri nung romdi, angtun nung sebab mantun kah mantun. Kahlong tu ni live mah awalnya kaitan sedang surungu suriu. Kalau di in case nung mali asyuk, tamu kah ni?
2: In case mah yang kaya mana tuition mana tuition kam ke purung nai, tarpe deh te ungorok nai ni dah ini extra.
1: Mungkin business tu.
2: Eh,
1: tamu wansok, tu mah business tu wansok.
2: Business bol dah ini log ni ungorong nta farming tu kita.
1: Asal farming.
2: Eh.
1: Farming, that's it. Farming is hard work.
2: Yes.
1: You climb it?
2: I climb it from 10 meters. No,
1: guidance.
2: At least, I don't know how to do it.
1: Ah, okay. I don't know how to do it. I'm going to do it. Yes. I'm going to do it. I'm going to do it. I'm going to do it. I'm going to do it. I'm going to do it. I'm going to do it. I'm going to do it. Gosinan ya selebihnya okra no boram beriya, obahai. Kaya sini okra rumah kebang dera munggu bahai tungka. Buruk sini tamu ni selebihnya no, yak tuli tuminan soya banaya obahai. Oi je pelai mani. Okra sikla selebih. Sikla rumah selebihnya no, kaham kaya tu tuli tuminan ya. Obon nuceri tungka. Abang ni jangan cuma bahagia orang ni sahaja. Nampak orang sokong orang sahaja sih lah sahaja.
2: Mana respect dia aja.
1: Ah, ikut nanti sih lah aku akan orang respect dia. Selain aku sih lah orang respect dia. Tapi hanya hanya akan aku selain orang kaham ke tujuli tangkane tujuhane lengi thangai abah hayong lagi ya. Ah, kerja distance atau gapping orang tu lah. Abono, mana nung kerasa sikitlah itu kita mohon semua.
2: Ani mahu tu mana difference perempuan ya ta.
1: Cuma
2: nang puno respect, rikesi mana respect nung mana? Hai ni perempuan kaga ya. Mana jepang tu mana perempuan kuno difference perempuan ya ta.
1: Perempuan,
2: hai ni kaga.
1: Ke, abah kasih kau kau nung. Borak kerasa nung selain ismi puno,
2: jung kesi respect.
1: Selamat siang kasi. Nukun ismi tega jangan ipa ya. Bunuh selama itu sekarang sih boh, yakni kata suruh mitang nih. Jika nak dongka jodoh nusa kaham,
2: jodoh first family, next school, terus friend, ekta part, jodoh jangan kaisa importance tu.
1: Kita boh nukta kaze, nukum guna kebang derama. Bobai gothia. Boleh mana boleh naik zaman ya, obahai. Kau kami ya salayu, bizlazla salayu, walai suklay, onglayu. Kau am tiri monsur ada kanau. Kau abah orang mana sah, nama mana saya nunggu tamu monsur.
2: Orang mana saya?
1: Kau jara hayom ne beruna tamu sana monsur nunggu. Ada Mrs. tamu sana monsur.
2: Mana? Omok 타이어웨이 가함 또 경상에 아버나이 만사네
1: 아주 아버로 가함 어가함 따모 바이게니 먹을 가함 따모
2: 만에 또 그 레스펙트 되잖아
1: 레스펙트 따모 전하는 무슨로
2: 레스펙트 리케시 만에 캐셔 만에 레스펙트 부 만나이 가함은 버스노 아고 기타 만에 땡게 부이고 레스펙트 리나이 만에 만에 파라니 제펑도 스쿨롱도 프렌스로 고 아버다
1: 그 좀 바이타크 좀 쇼파이야 아 그 다복도 능지 시클라 살아야 동원이 맥시멈노 개팩머니 뭐 에딕터 모바일 에딕터도 동원 에딕션 동원으로 아버는 올라온 칸 나나 되게 드랍 에딕션 누가 가야 해 어버타면 바게 뭐 엉카 본 이양이 담아 엉카 욕나 있는 원소가 사가되
2: বেশিরভাগ যেমন নিউজ খানা মানে বেশিরভাগ মানে তেসারে রক নগতম ইয়াং ব্র মানে প্যারেন্টস পাই কানেক্ট কম নো ব্র কে ব্র মানে আপন জাগে দে না পাকসকে সামুং রক তো কে মানে ব্র টেনশন হই তো অলরেডি কে ব্র না উতা কে আবো না মানে সায়া আবো না ইয়া ওই মানে এট লিস্ট কোনো স্পোর্টস রক বা যেমন গান আবো সুরুং তো কে সাউতা মানে আবো Yakarita, Yakaranamuta.
1: Get on the crosser, but elected on Tanka. Bokaka Zena, I'm only on Karipine. Bobaiki of Nebaikan Karipine.
2: First, addicted means Baxa animal, addicted on Tanga, animal, egg log, money, Tabun Yakarban, I hain Kakayata.
1: Money,
2: as they take a tongue head, money step by step, money, Akumi, hey, Makarita.
1: মানে নগ্নে বরং বব না আমার ইয়াকসুর নাই ফাদা মন মন ইয়া আমার ইয়াকসুর নাই
2: যতনি হেল্প
1: হ্যাঁ পরে বাকি যে তো মানে বা
0: কাকবরক অনুষ্ঠানে শুনলেন সাক্ষাতের ব্যক্তি ইমাম কাহাম অনুষ্ঠানে সাক্ষাৎকার দান করলেন মিলন কুমার মুরাশিন শেষ হলো কাকবরক অনুষ্ঠান আকাশবাণী মিলনিয়া এখন শুনবেন অনুষ্ঠান খেতে খামারে